0: Shalom, pendengar yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Ayen Sugiharto. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kembali kami bersama-sama mendapat kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga semua pendengar dimanapun berada pada saat ini. Urapi kami semua, supaya kami dikuatkan, kami boleh dihiburkan, diteguhkan kembali sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau belajar untuk mendengar, belajar untuk mentaati firman-Mu, mengikuti Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu ini, supaya sungguh-sungguh kami diberi kekuatan Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, apakah ada di antara kita saat ini yang sedang merasa ditinggalkan? Ada yang merasa dikhianati atau tidak dipedulikan oleh orang-orang terdekat? Belum lama, pada bulan Juni lalu, seorang pemuda ditemukan tewas gantung diri di flyover Cimindi di Bandung. Saya mencoba untuk melihat latar belakang yang menyebabkan pemuda ini mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ternyata dia meninggalkan surat, dia meninggalkan sebuah file yang setelah dibuka berisi tentang alasannya kenapa dia memutuskan untuk bunuh diri. Saudaraku yang kasih Tuhan, rupanya sejak kecil dia sering dibully ya. Dibully itu apa istilah kita kalau di Jawa? Dibully, kalau bahasa Indonesia itu perundungan. Jadi mengalami perundungan, diejek lah seperti itu. Sejak kecil hidupnya selalu dikucilkan, dia ditekan, dia diejek, dan dia merasa semua orang meninggalkan dia. Dia merasa tidak ada yang peduli kepadanya pada saat dia mengalami perundungan itu, atau ketika dia sedang dibully oleh teman-temannya. Tidak ada orang yang dia pikir membela dia atau mendukung dia dalam kondisi seperti itu. Mungkin di antara kita hari ini sedang mengalami hal yang hampir mirip dengan apa yang dialami pemuda ini. Kita merasa tidak ada seorang pun yang mendukung. Kita merasa semua orang sedang meninggalkan kita. Barangkali yang punya kekasih saat ini sedang jauh ya hubungannya, sedang retak. Yang berumah tangga mungkin saat ini juga ada beberapa suami atau istri yang ditinggalkan pasangannya. Ada orang tua yang juga ditinggalkan anak-anak, atau bahkan ada anak-anak yang kehilangan orang tua karena orang tuanya meninggalkan mereka. Ada keluarga dekat, saudara, yang sepertinya tidak saling kenal satu dengan yang lain. Dan beberapa orang merasa, saudaraku tidak peduli lagi, mereka meninggalkan aku. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Di dunia ini, kita bisa menyimpulkan bahwa janji atau komitmen yang dibuat manusia ternyata sangat terbatas. Janji atau komitmen yang dibuat manusia seringkali bergantung pada situasi atau keadaan, sehingga janji manusia bisa berubah. Orang bisa mengingkari janjinya. Itulah sebabnya ada lagu lama yang penyanyinya bilang begini, memang lidah tak bertulang. Jadi sepertinya itu sudah biasa. Kalau ada orang ingkar janji, kita udah tahu, ah memang lidah tak bertulang, ya bisa sekarang bisa A, besok bisa B. Tapi ini menunjukkan bahwa itulah fakta yang dihadapi oleh manusia, bahwa kita harus siap menghadapi janji-janji palsu bahkan yang mungkin akan kita alami di kemudian hari. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya Allah, Allah yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10. Dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ayat ini rupa-rupanya merupakan sebuah nubuatan tentang janji pemulihan Allah bagi bangsa Yehuda pasca pembuangan di Babel. Dosa dan pelanggaran bangsa Yehuda sudah menyebabkan hukuman bagi mereka. Dan sebagai konsekuensinya, bangsa Yehuda akan dihukum. Mereka akan dibuang ke Babel. Sebenarnya hal ini juga yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika kita berdosa, kita akan menerima akibat dari dosa itu. Ketika kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan, konsekuensi dari pelanggaran itu akan ada, akan diberikan. Tetapi, apakah karena dosa itu, lalu Tuhan meninggalkan Yehuda? Apakah karena kesalahan dan pelanggaran mereka, kemudian Tuhan meninggalkan seterusnya bangsa itu? Apakah kita juga karena pelanggaran kita, kita merasa Tuhan menjauh dan meninggalkan kita selama-lamanya? Tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan bangsa Yehuda. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dia Allah yang tetap peduli. Dia tetap mengampuni. Dia tetap mengasihi. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan mempengaruhi kasih Allah kepada kita. Dia sudah membuktikan hal itu sesuai dengan firman-Nya terhadap bangsa Yehuda ini. Pelanggaran mereka begitu banyak sehingga mereka harus dihukum, harus dibuang. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan kasih Allah atas bangsa Yehuda ini. Dia tetap mengasihi bangsa Yehuda. Penulis kitab ini, Yesaya, berani dengan imannya. Dia melihat ke depan bahwa Allah sedang memiliki rencana bagi bangsa itu. Dia tahu persis apa yang akan terjadi setelah bangsa itu dibuang. Dia melihat pemulihan dari Tuhan itu akan diberikan kepada bangsa ini. Itulah sebabnya dia berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak. Kata ini, kata gunung beranjak ini artinya adalah remove, dikeluarkan, dipindahkan, atau berangkat, meninggalkan. Saudara, kita tahu bahwa gunung seringkali digambarkan sebagai tempat perlindungan yang kokoh. Gunung seringkali dianggap sebagai tempat persembunyian, yang aman. Tetapi Yesaya menggambarkan di sini, seandainya gunung-gunung itu beranjak. Wah, sebenarnya saya sendiri tidak bisa pikirkan, kalau sampai benar gunung itu beranjak, apa yang terjadi kira-kira? Berarti ini bahaya besar. Kalau Gunung Lawu itu tiba-tiba pindah ke Solo, apa yang terjadi? Atau enggak usah pindah lah, mungkin bergeser sedikit saja. Mungkin orang-orang di Tawangmangu akan mengalami bencana yang besar. Yesaya melihat bahwa gunung yang besar itu bisa saja pindah. Itu bisa dikeluarkan dari tempatnya dan ditempatkan di tempat yang lain. Dan kalau itu terjadi, itu berarti kerusakan besar atas dunia ini. Lalu dia katakan juga, dan bukit-bukit bergoyang. Kata bergoyang ini digambarkan seperti orang yang mabuk, terhuyung-huyung. Bapak Ibu bisa lihat kalau ada orang jalan, sementara dia sedang mabuk, pasti jalannya gak lurus. Dia goyang kanan-kiri, ya, terhuyung-huyung. Nah, ini yang dipakai oleh Yesaya. Kalau bukit-bukit itu yang sekarang kita lihat, bukit-bukit itu kan tenang, ya, tidak bergerak kemanapun. Coba, tiba-tiba dia goyang kanan, goyang kiri. Takut gak kita? Pasti takut. Dan orang-orang di bukit itu yang tinggal di sana pasti merasakan kengerian yang luar biasa. Itu berarti kalau sampai terjadi, maka itu berarti masalah besar bagi manusia. Bencana besar bagi manusia. Kata ini juga digambarkan seperti orang yang terpeleset. Bayangkan kalau orang berjalan, karena licin sepatunya sudah halus mungkin di bagian bawah, lalu terpeleset. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, Yesaya memakai kata ini untuk menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Bahkan ketika gunung itu pindah dari tempatnya, atau ketika bukit-bukit itu bergoyang, terhuyung-huyung, ya, kasih Tuhan itu tetap ada pada umatnya. Saya pernah mengalami satu peristiwa ketika tinggal di Aceh. Gempa masih sering terjadi, dan tanpa saya sadari, suatu saat saya sedang berada di pinggir jalan raya, saya melihat tiang listrik itu seperti terombang-ambing, bergoyang ke kanan dan ke kiri. Lalu saya lihat jalan raya yang aspal itu seperti karpet yang disibakkan. Jadi, kalau kita melihat orang membersihkan karpet, biasanya dia melempar karpet itu ke udara, menyibakkannya begitu, supaya debu-debunya atau tanah-tanah itu kotorannya jatuh. Dan saya melihat jalan raya itu seperti itu, bergelombang karena disibakkan seperti karpet itu. Saya tertegun karena saya tidak sadar bahwa itu sebenarnya gempa besar. Karena pertama kali saya melihat gempa, ya, merasakan gempa. Jadi saya bingung, ini apa yang terjadi? Kok tiang listrik itu bergoyang ke kanan dan ke kiri? Lalu jalanan itu. Dan saya baru sadar ketika orang sekeliling saya berteriak, gempa, gempa. Dan saya baru lari. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika itu terjadi, kemudian semua orang panik. Semua orang merasa tidak ada sesuatu yang bisa menolong mereka. Tidak ada harapan bagi mereka. Mereka harus lari untuk menyelamatkan diri, termasuk saya. Tapi di sini dikatakan firman Tuhan ini, ketika gunung-gunung pun harus pergi, bergoncang, bahaya besar akan di dunia ini akan terjadi. Ketika bukit-bukit pun bergoyang, Tuhan berfirman bahwa kasih setianya tidak akan beranjak daripada umatnya. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih setia di sini artinya adalah kebaikan. Artinya adalah kesetiaan. Bahkan kata ini juga berarti celaan atau rasa malu. Tetapi kata ini memberi pengertian kepada kita bahwa kasih setia Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya adalah cinta kasih, cinta yang stabil, berkah, belas kasihan, kesetiaan. Kata ini digunakan dalam Perjanjian Lama begitu banyak, terutama dalam kitab Mazmur. Dan ini adalah satu kata penting dalam kosakata teologi maupun etika Perjanjian Lama. Nah, secara umum kata kasih setia yang dimaksudkan dalam ayat ini memiliki arti kekuatan dan ketabahan cinta. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kita ini gak setia kepada Tuhan. Yehuda tidak setia kepada Tuhan. Mereka selalu menyembah berhala, jatuh ke dalam dosa. Kita juga begitu. Hari ini berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Besok berbuat dosa lagi, minta ampun kepada Tuhan. Seringkali kita mengulangi kesalahan. Kita membuat hati Tuhan itu sedih. Tetapi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam kondisi seperti itu Tuhan tabah. Dia kuat. Cintanya itu kuat. Cintanya itu disertai ketabahan. Bahkan cintanya itu disertai dengan rasa siap menanggung malu karena pelanggaran-pelanggaran kita yang terlalu banyak itu. Saudara, kalau Yesaya berkata kasih setia Tuhan tidak berubah, tentu kita masing-masing bisa menyadarinya. Berapa banyak kita melakukan pelanggaran? Berapa banyak kita bersalah? Berapa kali kita minta ampun kepada Tuhan? Mungkin sudah sering kali kita melakukan itu. Dan setiap kali kita datang kepada Tuhan, Dia selalu menjawab. Dia selalu mengampuni kita. Dia selalu memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia memberikan kepada kita sukacita yang baru. Inilah bukti kekuatan. Inilah bukti ketabahan, cinta atau kasih setia Tuhan kepada umat-Nya. Jadi kata ini bukan kata yang main-main. Seperti kita mengatakan, oh aku mengasihimu. Padahal sebenarnya tidak. Atau itu hanya mungkin kasih yang tergantung pada situasi. Kasih Tuhan tidak tergantung pada apapun. Kasih-Nya tidak akan beranjak. Bahkan bukan hanya kasih setia-Nya dikatakan di sini. Perjanjian damai-Ku. Tuhan katakan, perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, firman Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Ayat ini ditutup dengan satu frase. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sudah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Alkitab mengatakan bahwa Dia sudah mengampuni kita, Dia sudah menebus kita, Dia memilih kita, menentukan kita bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Dia yang Maha Tahu itu sudah memberikan pilihan-Nya kepada kita. Dan itu adalah bukti bahwa kasih setia-Nya tidak dipengaruhi oleh apapun. Kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun. Bersyukurlah kita yang memiliki Yesus, yang mendapatkan anugerah keselamatan melalui pengorbanan-Nya di kayu salib. Berbahagialah kita yang menerima janji Tuhan, bahkan ketika kita berdosa sekalipun, kita mau datang kepada Dia, Dia berjanji Allah setia dan adil mengampuni segala pelanggaran. dan dosa-dosamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Jika ada di antara kita yang sedang merasa sendirian, merasa ditinggalkan oleh orang-orang di sekeliling kita, pandanglah Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Apapun yang menjadi beban pergumulan hari ini, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, masalah bisnis, masalah percintaan rumah tangga, Tuhan kita Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kiranya Tuhan terus menolong kami. Dan mohon Roh Kudus yang berbicara kepada kami hari lepas hari, waktu demi waktu, supaya kami menyadari betapa besar kasih-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau Allah yang setia. Sungguh-sungguh bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, pendengar yang saat ini mengalami sakit penyakit. Bila pengharapan mereka tidak berubah, tetap percaya Tuhan Yesus yang setia menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, baik rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi, dan yang lainnya, tolong Bapa, biarlah ini urapan-Mu dinyatakan atas mereka. Dan pemulihan dari Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab Tertulis Jarak Jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 0271-853-323 atau nomor HP atau WA di 081-717-5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BANPT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853-244, email stttberitahidup@gmail.com, website www.sttberitahidup.ac.id.
0: Firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa, atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, perjumpaan kita di program Bun Pagi hari ini akan segera berakhir. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah bagi Anda yang akan beribadah hari ini dan besok di hari Minggu. Semoga ibadah sahabat Petra semakin menguatkan hidup sahabat Petra dan memberi berkat yang melimpah bagi sahabat Petra dalam relasi sahabat Petra dengan Tuhan dan sesama kita. Kami pamit sahabat Petra, kami akan berjumpa kembali dengan sahabat Petra besok hari Senin dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Orang yang saling mencintai menyadari makna pengembangan tiga ruang dalam hubungan mereka. Satu bagi sang pria, satu bagi sang istri, dan satu bagi mereka berdua. Ini tampaknya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Minat yang disukai bersama memang penting. Tidaklah kurang pentingnya adalah minat yang disukai secara pribadi. Hobi yang berbeda bagi kedua pasangan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan penyegaran diri sendiri. Ketika mereka bersama, lebih banyak yang dapat mereka berikan kepada pasangannya. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: Spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Spirit pagi bersama Andre Wongso.
4: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
5: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
6: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan Senjok, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fak Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol kunci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol kunci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan senjau. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian."

0: pendengar yang budiman, dari cerita tadi kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Suknen Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter at Radio Petra Jogja. Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga.

0: bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat. Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya, yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi,
6: spirit pagi. Jogja.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
2: tebus murah,
3: hadiah menarik,
2: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
3: Belanja kebutuhan harian,
2: lebih hemat,
3: lebih seru,
2: lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Mana kampus? Hemat juara.
4: Mana kampus?
5: Spirit pagi, spirit pagi,
6: spirit pagi.
7: 5.7. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: ikuti ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya, yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran, ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu, dan karena lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya, ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini, tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, "Saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau." Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus.
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
8: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
9: Love and Inspiration.
10: Petra 105.7 FM.
11: Spirit pagi, spirit pagi,
12: spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencuta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
2: Tebus murah.
4: Hadiah menarik.
2: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
2: Lebih hemat.
6: Lebih seru.
2: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
7: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
2: Mana kampus?
8: Hai, Karmu lagi.
9: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
8: Tudag kejasindo belum.
9: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
10: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
11: Love and Inspiration.
12: Petra 105.7 FM.
13: Spirit pagi, spirit pagi,
14: spirit pagi.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi,
5: spirit pagi.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
8: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Love and Inspiration.
12: Petra 105.7 FM.
13: Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang, itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang tak tahu bersyukur, tersembunyi jiwa berontak seperti Lucifer. Nah, ini saya masuk terminologi yang baru. Kalau saya tahu bersyukur, saudara tahu bersyukur, kita dibekali kuasa ilahi untuk menghancurkan Lucifer. Tadi saya sudah bilang, pandangan saudara harus menghina, harus merendahkan Lucifer. Saudara tidak perlu mengagumi dan dosa mengaguminya. Amin. Saudara harus memandang rendah, menghina dia, dan mengintimidasi dia di dalam nama Yesus, supaya dia kabur dan masuk kembali ke neraka. Tidak ada di tengah-tengah rumah saudara. Kalau dia masuk dalam rumah saudara, terjadi banyak ontran-ontran dalam keluarga saudara. Saudara melihat zaman sekarang, coba. Hampir saben hari, sehari bisa 2-3 kali. Dari stasiun televisi A, B, C, dan lain sebagainya. Saudara, memberitakan tentang keluarga yang saling membunuh. Ini pekerjaan Lucifer, ini sudah jelas. Tanda zaman. Saudara, apa sebab? Karena Lucifer bersembunyi di dalam keluarga Kristus. Kristus, di dalam Kristus. Lucifer kok bisa bersembunyi ya? Lantas apa yang mereka bikin? Mereka nunggu. Apa saudara? Nunggu. Nunggu meniko, inggih meniko, menunggu is menunggu. Menunggu is waiting for you. Menunggu apa? Sampai saudara lemah, imannya lemah, berantem sedikit suami dengan istri, adik dengan kakak, maka dia mulai muncul. Nah, dia munculkan tanduknya dan dia mulai memporak-porandakan keluarga. Itu sistem dia, tapi dia sabar. Dia sabar, dia menunggu. Menunggu itu enggak enak, maksudnya. Ya, dia sabar. Dia menunggu sampai kekuatan daripada keluarga ini hilang, merosot. Dan dia baru mengadakan invasi. Dia mengadakan penyerangan, saudara, dan fatal bagi keluarga ini. Nah, itu sebab saya perlu mengingatkan, seorang anak Tuhan yang tidak setia berbakti, tidak setia beribadah kepada Tuhan, mereka adalah orang yang membiarkan iblis, Lucifer, terus bersembunyi. Gak gerak loh saudara. Gak nafas saudara. Saudara pikir setan itu bernafas? Ayo, tolong dijawab. Setan bernafas apa tidak? Bernafas apa tidak? Ambegan. Setan tidak bernafas. Dia adalah makhluk yang mengerikan. Tidak ada orang bisa tahu dia bernafas. Sudah. Itu sebab saya memberitahu, kalau saudara tidak rajin berbakti kepada Tuhan, saudara itu menderita kerugian rudeng. Rudeng itu bangkrut dalam bahasa Belanda. Saudara bangkrut, sama sekali enggak ada kekuatan. Engkau berada dalam jajahan jarak jauh dan jarak dekat, karena Lucifer dan anak buahnya bersembunyi dimanapun saja di dunia. Itu sebab kalau gembala saudara meminta supaya saudara rajin berbakti kepada Tuhan, itu untuk menyelamatkan saudara. Nah, saudara, saya mau ambil satu contoh. Ya, sekarang ini di negara kita ya, istimewa di Pulau Jawa ya, banyak masalah. Sedikit-sedikit damkar. Betul enggak? Ya. Kecepet pintu, panggil damkar. Ya. Cincin tidak bisa keluar dari jari, panggil damkar. Ada ulo, panggil damkar. Ada kacoa, panggil damkar. Wah, damkar ini lebih hebat. Sedang dia punya famous, dia punya ketenangan. Itu sebab di markas damkar mana-mana saja diadakan pelatihan-pelatihan. Bukan hanya untuk memadamkan si jago merah, tetapi petugas-petugas damkar ini mulai dilatih ya, secara apa yang praktis, apa yang efisien untuk menyelamatkan apa saja. Ya saudara, lift macet, damkar yang dipanggil. Bukan polisi, damkar. Apalagi dokter enggak dipanggil. Damkar. Saudara, demikianlah juga dengan pekerjaan iblis ini. Ini luar biasa sekali. Itu sebab saya tulis, yang tak tahu bersyukur, tersembunyi jiwa berontak seperti Lucifer. Karena enggak tahu bersyukur. Betapa pentingnya eksomologio ini. Harus bersyukur. Ketika seorang bersyukur, dia meneteskan air mata, dia sedang merendahkan diri dan sedang menyembah kepada Bapa di sorga. Dia sedang menghampakan hidupnya dan dia bersyukur kepada Tuhan. Coba orang kayak begini enggak dimuliakan oleh Tuhan itu dari mana? Orang kayak gini, keluarga kayak begini, isi rumah tangga saudara kayak begini, tidak diberkati oleh Tuhan dari mana? Coba saya mau tanya. Itu sebab seorang yang bersyukur, dia mempunyai kekuatan untuk mencari dan menghardik, menengking pekerjaan Lucifer. Yang percaya, beri tepuk tangan.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana? Di Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag kejasindo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.
9: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
9: tebus murah,
10: hadiah menarik,
11: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
12: Belanja kebutuhan harian,
13: lebih hemat,
14: lebih seru,
15: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
3: Mana Kampus?
16: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
6: Love and Inspiration. Petra 105.7.

mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional. Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi

0: Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus Tikas Betesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikasbetesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikas Betesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikas Betesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
1: Okay, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru. Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi. Lulusannya bisa jadi apa aja? Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
0: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
2: Tebus murah.
4: Hadiah menarik.
2: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
2: Lebih hemat.
6: Lebih seru.
2: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
2: Mana kampus?
7: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
8: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
9: Love and Inspiration.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jalur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Hi, Carmu Lagi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
0: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial.
8: Flash sale.
7: Tebus murah.
8: Hadiah menarik.
7: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian.
7: Lebih hemat.
8: Lebih seru.
7: Lebih untung.
0: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
7: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus?
7: Hematnya juara.
0: Mana Kampus?
9: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
10: Love and Inspiration.
11: Petra 105.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Hai, Karmu lagi.
6: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
5: To dag cage sendo bellum.
6: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayaan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.7 Petra FM.
6: Pak, temenin belanja yuk.
7: Belanja kemana sih?
6: Kemana kampus.
8: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
6: Loh, kok jadi papa yang semangat?
7: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
9: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
10: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
11: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
12: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
11: Ada diskon spesial.

0: flash sale.
1: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
1: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
3: Belanja kebutuhan harian.
1: Lebih hemat.
4: Lebih seru.
1: Lebih untung.
5: Mana kampus condong catur? Buka setiap hari. Mana kampus condong catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
6: Mana kampus condong catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
7: Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
8: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
9: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Love and Inspiration.
12: Petra 105.7 FM.
13: Love you, Pak. Thank you, Lord.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.

0: Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, orang muda, anak-anak sekalian, selamat sore, berkah dalam.
1: Selamat sore, berkah dalam.
0: Pada hari ini kita memasuki bulan yang baru di awal Agustus, dan dengan bacaan-bacaan di mana disampaikan oleh Nabi Yesaya, bangsa Israel yang kembali dari pembuangan Babel merasa sebagai bangsa yang tidak punya apa-apa dan harus memulai hidup baru. Sementara Rasul Paulus yang ada di penjara menulis surat kepada umat di Roma, hendaklah mereka senantiasa berpegang akan kasih dan kerahiman Allah. Dan dari bacaan Injil, Yohanes Pembaptis baru saja dipenggal kepalanya, dan Yesus terus harus mewartakan kabar gembira Kristus. Kehidupan kita seringkali berangkat dari sesuatu yang nihil, tapi kita harus membangun harapan kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu berbelas kasih kepada setiap orang yang datang kepadamu. Namun kami sering menutup hati terhadap sesama dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Engkau mengajarkan kami untuk berbagi dengan sesama. Namun kami seringkali enggan menolong dan lebih mementingkan diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami.
1: Kristus, kasihanilah kami.
0: Roh-Mu memanggil kami untuk hidup rukun dan saling menguatkan. Namun kami masih mudah tersinggung, menghakimi, dan membiarkan perbedaan merusak persaudaraan. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal.
1: Amin.
0: Marilah kita memuji dan memuliakan Allah kita.

Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memperhatikan kebutuhan umat-Mu dan memenuhi mereka dengan kelimpahan kasih-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar melalui perayaan Ekaristi ini kami semakin percaya kepada penyelenggaraan-Mu, berani berbagi dari apa yang kami miliki dan mempersatukan sesama dalam kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pembacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersamamu.
0: Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia. Dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera bagi Anda semua. Kita memasuki bulan Agustus, identik dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan menunjukkan bagaimana para pejuang dengan semangat membara membebaskan diri dari para penjajah. Demikianlah sabda Tuhan di bulan Agustus, awal bulan ini, menggelorakan hati kita. Yohanes Pembaptis dibunuh, tetapi Yesus tidak mundur. Nabi boleh kau bunuh, tetapi semangat pewartaan harus terus berjalan. Meskipun Yesus mengundurkan diri, tetapi dia melanjutkan karya itu dan tidak putus asa. Disembuhkan orang sakit, dan juga dihiburnya orang yang berduka. Ketika mereka kekurangan makan, maka Yesus menyuruh para murid untuk memenuhi kelaparan mereka yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta untuk dikumpulkan, lalu diangkatnya dengan rasa syukur dan permohonan kepada Allah. 5 roti 2 ikan itu cukup untuk memenuhi 5.000 orang, bahkan lebih. Saudara-saudari sekalian, kondisi ini juga terjadi ketika di Perjanjian Lama. Orang-orang pulang dari pembuangan Babel. Mereka mau kembali ke tanah Kanaan. Di sana ada Bait Allah, di mana mereka biasa mengungkapkan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira kerinduan itu sama seperti saudara-saudari yang kalau cari tempat tinggal, saya mau cari yang dekat dengan gereja supaya kerinduan saya untuk memuji Tuhan bisa dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Atau mungkin untuk anak-anak yang sekolah Katolik supaya imannya dalam Kristus tetap terjaga dan sebagainya. Tentu tidak untuk mengatakan perbedaan sekolah negeri tidak lebih baik. Tetapi kerinduan itu ada pada bangsa Israel karena Ketika mereka sudah ada di pembuangan Babel, mungkin sudah memulai hidup baru, tetapi diperintahkan oleh janji Allah. Supaya mereka kembali lagi, mereka harus meninggalkan segalanya, memulai yang baru, termasuk membangun bait Allah dari puing-puing yang berserakan. Lalu dari bacaan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dikatakan, saudara-saudara, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Padahal Paulus menulis itu dari penjara. Dan itu menggelorakan semangat agar orang-orang tetap beriman dan setia kepada Kristus. Demikianlah iman kita menuju kepada suatu pengharapan yang senantiasa mengambil makna bagaimana Tuhan senantiasa menyediakan. Tuhan yang menjadi kemenangan bagi kita. Salib bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari suatu kebangkitan yang baru. Maka tema yang dirumuskan oleh tim liturgi, belas kasih yang mengenyangkan dan mempersatukan, kiranya meneguhkan kita. Belas kasih Allah yang mana yang kita rasa kurang, yang terus muncul dalam kehidupan kita ketika kita menemukan cinta Tuhan dan akhir sampai perjalanan hidup kita nanti. Saudara-saudari, melalui liturgi pada hari ini, kita diajak untuk senantiasa mempunyai kesadaran bahwa gereja dipanggil menghadirkan belas kasih melalui pewartaan dan pelayanan kepada sesama. Kita juga diminta terbuka akan situasi-situasi yang ada dalam sekitar kita. Kebutuhan perhatian kepada mereka yang tersingkirkan. Hendaknya senantiasa kebijakan-kebijakan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum. Saudara-saudari, saya menyinggung ada medsos yang menampilkan suatu kampung memasuki kemerdekaan bendera setengah tiang. Karena mereka kecewa dengan situasi yang ada. Sementara pemimpin kita Sugio Pranoto mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Semangat itu harus kita jaga meskipun situasi tidak normal atau tidak sempurna. Tetapi indahnya iman kepada Kristus dapat mengatasi situasi-situasi tersebut tanpa mempersalahkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, pada generasi muda juga anak-anak sejak dini dipanggil untuk melayani, untuk senantiasa mewartakan belas kasih Allah sejak dini. Dan secara bersama-sama, kita hendaknya saling menguatkan sebagai satu tubuh Kristus dan membangun persaudaraan sejati. Saudara-saudari, kasih Allah yang begitu besar kiranya terus dapat menyatukan kita, apalagi dengan paroki Kota Baru yang hendak menyambut 100 tahun gereja kita berdiri dengan tema teman seperjalanan dalam berpengharapan. Dari waktu ke waktu sudah mendekati perayaan puncak pada 26 September dengan banyak kegiatan. Sementara kegiatan di sini juga puji Tuhan sudah bisa kita laksanakan, termasuk kemarin upacara tahbisan. Juga nantinya kaderisasi kepengurusan di lingkungan ataupun wilayah dan termasuk nanti Dewan Paroki. Kiranya itu semua akan mengantar kita kepada pelayanan kepada Tuhan melalui gereja Katoliknya yang kudus tetapi juga memperhatikan bahwa belas kasih yang begitu besar menjadikan kita akan melewati semuanya dan membantu kita menuju pada harapan cita-cita kita bersama. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri mengungkapkan iman kita dalam Syahadat Para Rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
1: yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
0: yang menderita sengsara dalam
1: kehidupan,
0: pada dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa senantiasa memperhatikan kebutuhan umat-Nya dan mencukupi mereka dengan kelimpahan kasih-Nya. Marilah dengan penuh iman kita panjatkan doa-doa kepada-Nya, agar kita semakin percaya kepada penyelenggaraan-Nya.
2: Gereja dipanggil untuk menghadirkan belas kasih Kristus melalui pewartaan Injil dan pelayanan kepada sesama. Semoga Bapa Suci, para uskup, imam, diakon, serta para biarawan dan biarawati senantiasa menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia.
0: Ya Bapa, kuatkanlah para pelayan gereja-Mu agar setia mewartakan sabda-Mu, melayani dengan rendah hati, dan menghadirkan belas kasih Kristus bagi setiap orang.
2: Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi, bangsa kita membutuhkan kebijakan yang berpihak pada martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Ya Bapa, sertailah para pemimpin bangsa kami agar mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Anak-anak dipanggil untuk mengalami dan membagikan belas kasih Allah sejak dini, bertumbuh dalam kasih, suka berbagi, serta menjadi pembawa sukacita bagi keluarga, teman, dan lingkungan mereka. Ya Bapa, dampingilah mereka agar semakin mengenal kasih-Mu, memiliki hati yang murah hati, serta mampu mempersatukan sesama melalui kebaikan dan kepedulian. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus yang saling menguatkan, bukan hidup dalam sikap acuh tak acuh atau mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, mampukanlah kami membangun persaudaraan di tengah keluarga, lingkungan, dan gereja, agar melalui perkataan dan tindakan kami, semakin banyak orang merasakan belas kasih-Mu yang mempersatukan.
0: Allah Bapa yang Maha Rahim, teguhkanlah kami agar senantiasa percaya kepada kasih dan penyelenggaraan-Mu, menjadi saluran belas kasih-Mu yang menghadirkan kepedulian, persatuan, dan damai bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Saudara-saudari terkasih, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Kolekte pertama minggu ini diperuntukkan bagi donasi edukasi untuk seminari Deus Keuskupan Agung Semarang. Mohon dukungan dan keterlibatan umat. Road to Kota Baru Run 2026 dilaksanakan pada Kamis 6 Agustus 2026.

ikon dan relikui Santo Petrus Claver serta relikui Santo Claudius La Colombier, Santa Margareta Maria Alacoque, dan salib suci Tuhan. Sesudahnya, umat dipersilahkan memberi penghormatan relikui secara pribadi. Launching dan bedah buku Tujuh Jejak Rahmat Membaca Seabad Gereja Kota Baru karya para frater dan imam Serikat Yesus diadakan pada Jumat 7 Agustus pukul 7 malam di sayap utara gereja. Seluruh umat diundang untuk hadir. Garret Shell Kota Baru dan Food Bazaar diadakan pada Sabtu 8 Agustus dan Minggu 9 Agustus di halaman Sekretariat Gereja. Hasilnya diperuntukkan bagi kegiatan hari ulang tahun 100 tahun Gereja Kota Baru. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama bagi pasangan Martinus Bima Prayogi dengan Brigita Yovin Puspa Wijayani, keduanya dari Gereja Salib Suci, Bandung. Pengumuman ketiga bagi pasangan Valentino Elwin Graciano Lai dari Gereja Santa Perawan Maria di Fatima Sragen dengan Elizabeth Clara Puspita Ayuning Puteri dari Gereja Ratu Rosari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lain dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menghantarkan persembahan kita menuju altar Tuhan dengan diiringi nyanyian persembahan Siapkan Hatimu dari Kidung Ekaristi Kota Baru nomor 168.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas kasih dan penyelenggaraanmu. Semoga persembahan ini menjadikan kami semakin mampu berbagi dalam kasih dan membangun persatuan sebagai umatmu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami.
1: Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga masih memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dengan iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, secara khusus Dr. Eduardus Edi Dharma, Lina Unus, Anwar Arianto, dan semua orang yang hidupnya berkenan padamu. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Damai Kristus. Anak Domba Allah,
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah,
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah,
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami
0: damai. Inilah Sang Anak Domba yang menghapus dosa dunia.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan tubuh Kristus yang telah kami terima yang menguatkan kami dengan kasihmu dan senantiasa mencukupi serta mempersatukan kami sebagai satu keluarga. Semoga rahmatmu memampukan kami untuk menjadi pribadi yang penuh belas kasih, rela berbagi dan membawa persatuan di tengah sesama, sehingga kelak kami dipersatukan denganmu di dalam kerajaanmu yang abadi. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Saudara saudari sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat memasuki di bulan baru, di bulan Agustus. Dan juga salam buat keluarga, salam hari Minggu. Semoga Tuhan menyertai Anda sekalian. Dan terima kasih kepada semua petugas pelayan liturgi pada sore hari ini. Marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
2: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
3: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
2: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
3: Oke, fix, aku gas.
2: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini kami hadir dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan dan untuk mengingatkan kembali kepada kita akan pesan-pesan yang telah kita sampaikan kepada keluarga, kepada sesama, dan kepada dunia. Apakah kita membuat sebagian besar dari setiap kesempatan pesan untuk memotivasi orang-orang di sekitar kita sehingga kita dapat menjadi alat Tuhan yang memberkati orang lain? Sebaliknya, rasa keutuhan pribadi sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menafsirkan apa yang orang lain komunikasikan kepada kita. Itulah mengapa pentingnya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, agar kita juga dapat menemukan kebebasan dari pesan-pesan negatif yang sedang dialami. Karena kita berkomunikasi dengan orang lain bukan saja melalui perkataan atau kata-kata yang kita ucapkan, melainkan juga dengan ekspresi wajah, postur bahasa tubuh, bahkan dengan cara kita berpakaian. Jadi sangatlah penting untuk kita berpikir lebih dahulu tentang pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain, baik dalam percakapan kita dan cara kita membawa diri kita, serta memantau terus pesan yang akan kita komunikasikan.

Hari bahagia, kau datanglah. Kau lahir di dunia. Kau datanglah. Kau datanglah. Kau penebus dosa. Barangkali potongan lirik pujian ini hanya terdengar pada saat Natal saja, atau hari yang disebut sebagai kelahiran Yesus Kristus. Pendengar, pujian dan hari raya dapat saja terlupakan dan tergantikan. Tetapi bagi anak-anak Allah, yang terpenting adalah mengambil makna kehidupan dari setiap harinya untuk memuliakan Allah. Meskipun kita tentunya dapat mempercayai Alkitab seperti yang difirmankan dalam Lukas 2 ayat 11-12. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bukan seperti bayi yang lahir pada umumnya, Kristus lahir dalam sebuah kandang, suatu tempat di mana ternak dipelihara. Kandang itu merupakan sebuah goa dan palungan itu suatu tempat makanan bagi ternak itu. Namun kelahiran Sang Juru Selamat merupakan peristiwa terbesar dalam segenap sejarah. Meskipun terjadi dalam keadaan yang paling sederhana, tetapi Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ia telah datang untuk membebaskan kita dari dosa, bidang kekuasaan iblis, dunia yang jahat, ketakutan, kematian, dan hukuman atas pelanggaran kita. Hari raya apapun dapat terlewatkan, namun sampaikanlah pesan sukacita di tengah-tengah dunia yang kehilangan sukacitanya, bahwa telah datang ke dunia penebus dosa manusia.

Pendengar, mungkin sebagian dari kita ada yang belum pernah mendengar lirik pujian sebagai doa yang indah ini, atau lebih dikenal dengan doa Santo Fransiskus dari Assisi. Doa pribadi yang menekankan pada kesungguhan dari diri pendoanya, karena di dalam doanya, pendoa dengan segala kerendahan hatinya memohon agar ia menjadi saluran pembawa damai dan ilahi atau shalom, serta berkeinginan untuk melanjutkan seperti kehendak Allah, seperti dalam Filipi 2 ayat 12b-13. Apakah sebagian besar kita pun mengetahui bahwa Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang murah hati? Tetapi bicara tentang kemurahan hati adalah bicara tentang persoalan hati dan gaya hidup setiap kita. Oleh karena itu, biarkanlah setiap kita memiliki kerendahan hati untuk menjadi penyalur pembawa damai di dalam dunia ini yang penuh dengan kejahatan, kebencian, iri hati, kesedihan, kehilangan harapan. Dengan menjadi pembawa cinta kasih bila terjadi kebencian, menjadi pembawa pengampunan bila terjadi penghinaan, menjadi pembawa kerukunan bila terjadi perselisihan, menjadi pembawa kepastian bila terjadi kebimbangan, menjadi pembawa kebenaran bila terjadi kesesatan, menjadi pembawa harapan bila terjadi kecemasan, menjadi pembawa sumber kegembiraan bila terjadi kesedihan, menjadi pembawa terang bila terjadi kegelapan, menjadi orang-orang pembawa pesan kabar baik Tuhan bagi dunia. Karena kita adalah garam dan terang dunia, demikianlah hendaknya terang itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dari kita dan dapat memuliakan Bapa kita di surga.

Kata damai atau shalom dalam istilah Ibrani sering digunakan sebagai rujukan kepada ketenangan individu, kalangan atau bangsa-bangsa. Tetapi makna damai yang mendasar adalah keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Dalam Yesaya 9 ayat 5, Yesus dikatakan sebagai Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mengapa Yesus dikatakan sebagai Raja Damai? Karena di tengah dunia yang penuh kejahatan dan kekerasan ini, Yesus dapat bertindak menjadi perwujudan dari kedamaian itu. Bahkan Alkitab mengatakan melalui kematian Yesus yang mendamaikan dan kuasa Roh Kudus yang menguduskan, mereka yang berbalik kepada Yesus akan dibebaskan dari kesalahan dan juga dari perbudakan kepada dosa. Di tengah dunia yang kehilangan damai sejahtera, jadilah kita sebagai orang-orang yang dapat memberikan rasa damai Kristus kepada dunia, kepada orang-orang yang kehilangan damai sejahtera, orang-orang yang belum pernah mendengar akan nama Yesus Kristus sebagai Raja Damai.

0: Pendengar, pada umumnya setiap kali kita akan memasuki tahun yang baru, kebanyakan kita juga akan bersamaan memiliki harapan baru. Tetapi sebaliknya, jika Anda mungkin melihat ke depan, nampak segala hal sepertinya tidak mungkin, berhentilah untuk berjalan dengan penuh keraguan atau kekhawatiran. Karena kekhawatiran adalah sama seperti kursi goyang, memberi Anda sesuatu untuk dikerjakan, tetapi tidak membawa Anda melangkah kemanapun. Sebaliknya, milikilah keyakinan akan Tuhan yang akan menuntun jalan hidup dan masa depan Anda, sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Cara terbaiknya adalah memenuhi hari-hari Anda dengan kehidupan doa, dalam pemahaman bahwa doa Anda mengundang Allah untuk menjalani setiap harinya bersama Anda. Katakan saja, "Tuhan, Engkau pengharapanku. Aku tahu Engkau akan memenuhi janji-janji-Mu kepada saya. Terima kasih untuk memimpin saya dalam jalan kemana saya harus berjalan dengan hidup dan masa depan yang penuh akan kebaikan-Mu." Percayalah, Dia bukan hanya mengembalikan api spiritual Anda, tetapi Dia akan membuat Anda bersinar, menerangi cahaya dunia yang sangat membutuhkannya. Sehingga orang lain dapat melihat bintang dalam hidup Anda yang dapat memberikan pesan pengharapan bagi dunia untuk menyinari kegelapan.
1: Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik.

Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Pendengar, bersyukurlah jika kita telah mengetahui bahwa kasih Allah sungguh telah terbukti dalam hidup kita. Apakah Anda ingin menjadi saksi untuk membawa pesan sukacita bagi dunia? Menjadi orang yang membawa damai bagi sesama? Membawa pengharapan bagi orang yang kehilangan harapan? Dan membawa kasih Allah kita supaya menggemakan pada dunia? Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati dan memberikan penghiburan di dalam Tuhan. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, ingin berbagi pengalaman atau merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Vibra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10571. Sekali lagi, di nomor rekening 10571 10571, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

Gimana semua? How do you feel? Gimana perasaan kalian hari ini, luar biasa? Ha? I believe Tuhan hadir hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. So, ini ada satu lagu baru. Bercerita tentang salah satu teman saya. Dia teman saya yang benar-benar bilang dirinya Kristen, benar-benar Kristen. Cuman, gue juga bingung ya, kayaknya sih kalau orang Kristen gak lagi pergi ke dukun, gak lagi kayak percaya sama feng shui, gak lagi kayak lihat tanggal hari apa yang baik buat dia. I don't believe that. And kalau ada teman-teman kalian yang kayak gitu, peringatkan dia, ingatkan dia, bukan, gak perlu keras-keras. Bilang kepada dia bahwa kalau kamu percaya sama Tuhan, tidak ada lagi ilah-ilah lain yang bisa kau percaya kecuali Tuhan kita, amin. Ini lagu buat sahabat saya, mungkin dia hadir di hari ini. Judulnya dia.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.4

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Petra FM.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Petra FM.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra FM.

0: Segala kemuliaan juga buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, segala kemuliaan juga buat Tuhan Yesus Kristus.
1: Satu hal yang kalian harus sadari adalah malam hari ini akan menjadi malam yang melelahkan. Bukan apa-apa, karena kita harus mengeluarkan semua yang kita bisa, karena kita tahu 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Ingat? So, please feel free. Apapun yang kalian mau lakukan, asal jangan anarkis ya. Ya, sembah Raja kita. Bukan hanya karena dia baik dalam hidup lu, tapi karena memang dia layak disembah.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama

Jika Fanny Crosby dikenal sebagai The Queen of Gospel Songwriters atau Ratu para penggubah nyanyian rohani, maka The Father atau The Godfather of English Hymnody atau Bapak Himne Inggris adalah Isaac Watts. Sepanjang hidupnya, Watts sudah menulis antara 600 hingga 800 himne, dan sebagian di antaranya masih dinyanyikan sampai sekarang. Namun, Watts mendapat julukan tersebut bukan karena banyaknya himne yang digubahnya, melainkan karena ia memperkenalkan cara baru menyanyi di gereja. Pada waktu itu, sekitar abad ke-17, orang-orang hanya menyanyikan mazmur saja di gereja. Kemudian, Watts memperkenalkan himne yang berupa puisi-puisi yang berisi ungkapan perasaan yang lebih ekspresif. Tidak sepenuhnya berupa kutipan ayat Alkitab, namun tetap memiliki kedalaman teologis. Isaac Watts lahir di Southampton, Hampshire, Inggris pada tanggal 17 Juli 1674 sebagai anak pertama dari 9 anak seorang kepala sekolah yang juga bernama Isaac Watts. Sejak kecil, Isaac Watts muda sudah menunjukkan ketertarikan pada bahasa dan logika yang melebihi tingkat kematangan usianya. Pada umur 4 tahun, ia sudah mulai mempelajari bahasa Latin, kemudian Yunani dan Ibrani. Pada umur 7 tahun, ia sudah menulis berbagai puisi dan pantun. Dan pada umur 16 tahun, ia pergi ke London untuk belajar di akademi selama 4 tahun. Setelah lulus dari akademi pada umur 20 tahun, ia kembali ke rumahnya untuk memulihkan diri karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, sambil menunggu panggilan pelayanan sebagai pendeta. 2 tahun kemudian, ia kembali ke London untuk bekerja sebagai guru pribadi anak seorang Puritan, Sir John Hartopp. Dan pada tahun 1702, pada umur 28 tahun, ia ditahbiskan sebagai pendeta dari sebuah jemaat independen. Walaupun sudah menjadi seorang pendeta, namun Watts lebih tertarik belajar dan menulis daripada berkhotbah. Pada tahun 1707, Watts menerbitkan sebuah buku berjudul Hymns and Spiritual Songs yang berisi nyanyian-nyanyian yang sebagian besar ditulis pada masa-masa 2 tahun ia berada di rumah karena kondisi kesehatannya yang kurang baik tersebut. Dan di dalam buku tersebut terdapat sebuah nyanyian yang oleh banyak ahli dipandang sebagai salah satu himne terbaik dan puncak pencapaian karya Isaac Watts. Nyanyian itu berjudul Crucifixion to the World by the Death of Christ, atau yang lebih dikenal dengan When I Survey the Wondrous Cross, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Memandang Salib Rajaku, yang Mugar memuatnya dalam Tidung Jemaat nomor 169. Tidak banyak informasi mengenai latar belakang penciptaan himne ini, namun kemungkinan besar inspirasinya berasal dari Galatia 6 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Yang dikutip dengan sangat jelas dalam bait kedua dan keempat himne ini. Baris-baris lainnya bukan merupakan kutipan langsung dari ayat-ayat Alkitab, namun seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, memiliki kedalaman makna secara teologis dan merupakan ungkapan perasaan yang kuat. Dalam bait pertama, kita diajak merenungkan dan membayangkan salib yang disebut sebagai The Wondrous Cross, salib yang menakjubkan. Karena di atas salib itulah Yesus, Sang Raja Kemuliaan, mati untuk dunia. Dan di hadapan salib itu segala harta benda kita tidak ada harganya lagi, dan segala kebanggaan kita hancur lebur menjadi kehinaan. Perenungan mengenai perbandingan antara kemuliaan salib dan kehinaan dunia ini dilanjutkan dalam bait kedua, yang dibuka dengan penggalan pertama dari Galatia 6 ayat 14, "Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib." Dan dilanjutkan dengan tekad untuk membuang segala kefanaan atau kenikmatan dunia yang seringkali menggoda kita dan mengorbankannya melalui darah Kristus yang kudus. Dalam bait ketiga terdapat gambaran yang sangat kuat dan indah mengenai perpaduan antara kasih dan kesedihan, love and sorrow, dan juga antara keilahian dan kemanusiaan Kristus di atas kayu salib. Dalam bahasa aslinya bait ini berbunyi,

Paulus Sulich Crown. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu. Mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Bait keempat memuat penggalan kedua dari Galatia 6 ayat 14. Ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Yang sebelumnya diawali dengan gambaran pedih mengenai kematian Yesus di kayu salib yang berlumuran darah merah bagaikan jubah yang membalut tubuhnya. Uniknya dalam banyak naskah, bait keempat ini biasanya dihilangkan, bahkan oleh Isaac Watts sendiri. Kurang jelas apa alasannya. Namun ada dugaan bahwa Watts ingin agar kita lebih memusatkan perhatian pada respon kita terhadap salib daripada gambaran mengenai salib itu sendiri. Dan itulah yang tepatnya terjadi di bait terakhir, yaitu bait kelima. Satu-satunya respon yang paling pantas terhadap pengorbanan Kristus di kayu salib

0: Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.
1: Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
4: Eits, update dong.
3: Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851 11

0802-1562 Be Health TC 0851-8339-3067 Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Petra FM.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yesaya pasal 55. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Renungan hari ini berjudul Transformasi Bukan Informasi. Kita hidup di zaman banjir informasi. Notifikasi datang tanpa henti. Berita berganti setiap menit. Pengetahuan tersedia melimpah. Namun ironisnya, semakin banyak informasi kita konsumsi, kian sedikit yang mengubah hidup kita. Informasi seringkali hanya berhenti di kepala, tak turun ke hati, apalagi tangan dan kaki. Syukur, firman Tuhan tidak bekerja seperti itu. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 9-11, firman-Nya digambarkan bukan sebagai informasi, melainkan daya. Ia keluar dari mulut Allah dengan misi yang jelas. Seperti halnya hujan yang jatuh ke tanah, firman Tuhan menjangkau kenyataan hidup, lalu mengolahnya dan menghasilkan perubahan. Ia tidak kembali dalam bentuk laporan, melainkan berupa karya yang tergenapi. Ayat nas hari ini menegaskan bahwa firman Tuhan selalu efektif. Firman bukan sekadar untuk dipahami, tetapi untuk mengerjakan kehendak-Nya. Maka, ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan kuasa yang bekerja. Memang, kuasanya seringkali tak menunjukkan hasil seketika atau instan, juga tak spektakuler. Perubahan yang dikerjakannya bisa jadi perlahan, tapi pasti. Karena itu, hendaknya kita tak memperlakukan firman Tuhan seperti berita di lini masa. Ketika membaca Alkitab, berdiam dirilah sejenak. Berikan kesempatan agar firman itu tinggal, meresap, dan mengarahkan keputusan-keputusan kita. Manakala firman Tuhan kita hidupi dalam pikiran, sikap, dan tindakan sesehari, niscaya Ia sanggup mengubah hidup kita. Sebab firman-Nya bukan sekadar informasi yang memperkaya pengetahuan, melainkan daya yang mentransformasi hidup kita. Alkitab diberikan bukan untuk memberi kita informasi, melainkan untuk mentransformasi hidup kita.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

kabar semuanya?

Apa kabar semua anak-anak Tuhan di sini? Apa kabar all believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Kita percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Saya yakin di hari ini ingin melihat kita semua bersatu bareng-bareng tanpa memikirkan apa-apapun. Kita semua satu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Saya mau lihat kebersamaan kalian semua dalam lagu ini. Saya akan bagi dalam 3 part. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan di tengah saya. Yang di depan saya nyanyi begini. Biarkan Tuhan melihat kebersamaan kita.

Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya, Pendeta Agung Budiarta, dalam siaran Doa Malam bersama dengan Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, hari ini kita selalu merasakan penyertaan Tuhan. Dari pagi, manakala kita membuka kegiatan aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan di embun pagi, dan sampai saat malam hari ini, pekerjaan Tuhan nyata bagi kita. Oleh karena itu, mari kita bersama mengkhususkan waktu untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita bersama mengambil saat teduh, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami naikkan segala puji syukur kehadirat-Mu di saat malam hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan bagi kami, kami boleh ada sebagaimana ada, dan Engkau memperkenankan kami untuk mengambil waktu khusus menaikkan syukur di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu kami diberkati, baik dalam kami melakukan aktivitas pekerjaan kami di hari ini, demikian juga ketika kami Engkau perkenankan untuk menutup hari ini pun di dalam kebesaran anugerah-Mu. Saat ini kami bersyukur atas kebersamaan setiap keluarga-keluarga Tuhan dimanapun kami berada. Kami keluarga-keluarga kecil selalu merasakan besar kasih-Mu bagi kami. Apa yang menjadi tugas panggilan kami dalam setiap kehidupan keluarga kami, kami dapat melakukannya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Sebagai para orang tua, ketika kami memikul tanggung jawab untuk membawa seluruh keluarga kami dalam hormat bakti kepada Tuhan, berkatilah kami para orang tua, agar kami sungguh-sungguh dapat melakukan tanggung jawab kami dengan baik dan benar, mencari rezeki untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga kami. Demikian juga ketika kami mendidik anggota keluarga kami seperti apa yang Tuhan kehendaki, kami mohon anugerah-Mu agar kami tidak hanya fasih atau pandai bertutur kata, tetapi kami pun juga menjadi teladan dalam sikap perilaku kami. Untuk itu, kami mau serahkan akan keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami. Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga dalam setiap tanggung jawab yang dipikul oleh keluarga kami, kami sungguh-sungguh dapat menghayatinya dengan baik, sehingga ketika kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga kami, tentu kami merasakan besar kasih-Mu bagi kami semua. Ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi anggota keluarga kami yang sedang sakit. Secara khusus, hamba-Mu berdoa bagi Ibu Martini Murtianto yang beberapa hari lalu dirawat di Rumah Sakit Akademik UGM.

sedang merasakan beban hidup, baik dalam relasi, melalui kehidupan keluarga, demikian juga hal-hal yang menyangkut tentang kebutuhan ekonomi dan pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan akan membuat kami kuat dan kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan dimanapun kami tinggal berada. Tuhan berkati agar setiap jemaat-jemaat Tuhan dimampukan untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Gereja Tuhan pun melakukan setiap karya pelayanannya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga dapat berbagi dalam kehidupan masyarakat yang sekarang ini sedang merasakan pergumulan-pergumulan yang tidak ringan, pergumulan yang berat, sehingga mereka yang membutuhkan pertolongan, kami dapat membantu mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami berserah untuk kehidupan bangsa dengan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan akan mengaruniakan bagi para pemimpin bangsa Indonesia ini menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, hidup benar di mata Tuhan, sehingga seluruh rencana-rencana yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia ini berdampak luas bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Hamba-Mu tidak lupa berdoa untuk Radio Petra. Tuhan berkati agar melalui siaran-siaran atau program yang sudah disiapkan, Radio Petra mendapatkan tempat di hati masyarakat yang mendengarnya. Demikian juga informasi-informasi yang aktual yang tentunya akan menjadi bagian informasi dari setiap umat Tuhan, Radio Petra dapat menyampaikannya dengan baik dan benar. Akhirnya ya Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan berkati istirahat kami sehingga besok boleh bangun dalam keadaan baik dan sehat, melanjutkan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Oleh karena itu, ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian para pendengar Radio Petra, doa malam di saat malam hari ini. Dan akhirnya, kita akan berjumpa kembali melalui edisi Embun Pagi di hari berikutnya. Demikian juga doa malam. Dan esok adalah hari yang Tuhan sediakan bagi kita untuk beribadah bersama sebagai keluarga Allah. Oleh karena itu, sambutlah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Petra, streaming radio.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menari.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
6: Petra.
7: Stream Radio.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan bagi Tuhan. Saat pagi ini kita diberikan hari baru di akhir pekan, semakin membuat kita kagum dan beriman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya percaya bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak dalam keadaan baik, sehat, semangat di dalam berkat Tuhan. Kita berjumpa melalui edisi Embun Pagi di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Untuk kembali mendengarkan firman Tuhan melalui Radio Petra yang kita sayangi di frekuensi 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Sahabat Radio Petra, tema Embun Pagi saat ini, Tuhan peduli usaha kita, yang didasarkan dari kesaksian Kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun demikian, sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami bertelut menghadap kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Dalam kerendahan hati, kami bersyukur di pagi hari yang cerah indah ini, Bapa sudah membangunkan dari kami berbaring beristirahat dengan cukup. Tuhan pulihkan kekuatan, kesehatan, dan pengharapan kami bahwa di hari ini, di hari yang Tuhan sediakan, kami akan dimampukan melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami hendak kembali membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa berkati setiap kami semua, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, demikian juga mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami setiap waktu. Untuk itu, ampunkan segala dosa yang ada di dalam kehidupan kami, agar tidak menjadi penghalang berkat dari Tuhan Engkau curahkan bagi kami. Kami bersyukur dan memohon di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Para pendengar Radio Petra yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka
yang meminta kepadanya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Setiap kita yang dengan penuh hati mau membaca, mendengarkan, dan juga mewujudnyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bayangkan seorang anak kecil yang pulang ke rumah saat hujan begitu sangat deras, ia lupa membawa kunci dengan pakaian basah dan tubuh menggigil. Ia berdiri di depan pintu rumah. Apa yang ia lakukan? Ia mengetuk pintu sambil memanggil, "Ayah, Ibu, Ayah, Ibu." Mengapa ia berani berteriak dan juga mengetuk? Ya, karena ia yakin bahwa di balik pintu ada orang yang mengasihinya. Ia tidak takut ditolak. Ia tidak berpikir, mungkin ayah, ibu tidak peduli. Ia terus mengetuk pintu, percaya bahwa ayahnya akan membukakan pintu. Dan tidak lama kemudian sang ayah membuka pintu, memeluk ayah, memeluk anaknya, membawanya masuk, mengeringkan tubuhnya, segera mengambil minyak penghangat, lalu dioleskan ke tubuh anaknya, dan kemudian menyiapkan minuman hangat bagi anaknya. Saudara-saudara, para pendengar Radio Petra, demikian juga ketika kita membaca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, Yesus berkata, "Mintalah, carilah, ketoklah." Tuhan bukan Bapa yang acuh tak acuh. Ia selalu mengundang kita datang kepadanya. Ketika doa kita belum langsung dijawab, itu bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak peduli. Mungkin ia sedang mempersiapkan waktu dan jawaban yang terbaik bagi kita. Yang terpenting, pintu kasihnya selalu terbuka bagi orang-orang yang datang kepadanya dengan iman. Sahabat Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pernah tentu menghadapi masa ketika doa itu seakan-akan belum terjawab. Jalan keluar belum terlihat dan hati masih diliputi berbagai khawatiran. Dalam situasi seperti ini, mudah bagi kita untuk bertanya, apakah Tuhan itu benar-benar peduli kepada saya? Melalui bacaan kitab Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, Yesus memberikan undangan yang penuh kasih. Ia mengajak kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Ketiga kata kerja ini menunjukkan bahwa Tuhan itu pasti akan selalu membuka kesempatan bagi setiap orang untuk datang kepadanya. Tuhan tidak menjauh dari anak-anaknya. Sebaliknya, saudara-saudara, ia akan mengundang kita membangun hubungan
yang intim, yang dekat dengannya melalui doa dan iman. Perintah untuk meminta bukan berarti Tuhan tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan dan juga kebutuhan kita. Sebaliknya, Tuhan ingin datang kepadanya dengan hati yang percaya. Saat saya dan saudara-saudara mencari, Tuhan itu akan membimbing kita menemukan kehendak-Nya. Saat kita mengetuk, Tuhan juga akan membuka pintu yang terbaik menurut waktu dan rencana-Nya. Kepedulian Tuhan tidak selalu terlihat melalui jawaban yang mungkin diharapkan oleh kita itu cepat atau instan. Kadang-kadang Tuhan menjawab dengan memberi kekuatan bagi kita, bagi saudara-saudara untuk bertahan, hikmat untuk mengambil keputusan, atau damai sejahtera di tengah pergumulan. Dan semuanya itu adalah bukti bahwa Tuhan itu selalu bekerja demi kebaikan bagi anak-anak-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jangan lelah untuk berdoa. Jangan lelah berhenti untuk berdoa, memohon kepada-Nya. Hanya karena mungkin jawabannya itu belum tiba atau belum datang. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengar setiap seruan yang kita naikkan kepada Tuhan, permohonan-permohonan kita yang kita sampaikan kepada-Nya. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu dari dulu, sekarang ini sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah, dan perhatian yang Tuhan berikan itu juga tidak pernah berkurang. Ia adalah Bapa yang baik, yang mengetahui apa yang kita perlukan, dan pastinya, saudara-saudara, pastinya Ia akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Sahabat para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang meneguhkan kita pada hari ini. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Bapa peduli kepada setiap hidup kami. Ajarkan kepada kami untuk terus meminta. Ajarkan kepada kami untuk terus mencari. Dan ajarkan kepada kami untuk terus mengetuk dengan iman yang teguh. Saat kami menghadapi kesulitan, tolonglah kami tetap percaya bahwa Engkau mendengar doa kami dan sedang bekerja menurut rencana-Mu yang terbaik. Berikan damai sejahtera dan kekuatan untuk tetap berharap kepada-Mu, dan Engkau akan menyertai kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan untuk segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami pada hari ini di dalam rengkuhan tangan kasih Bapa, demikian juga untuk Radio Petra. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian, sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi saat ini pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Agung Putiarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Radio Petra, selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra, streaming radio.

Rasakan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: berjalan dengan iman. Keselamatan terjadinya seketika, tetapi memahami keselamatan perlu waktu seumur hidup. Firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke Tanah Kanaan, lalu sampai di sana.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pada saat kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memasuki kehidupan iman. Dengan kata lain, kita hidup dengan kepastian bahwa Tuhan itu sebagaimana yang Dia katakan dan akan melakukan semua yang Dia janjikan. Keselamatan terjadinya seketika, tetapi perlu waktu seumur hidup untuk belajar dan bertumbuh sebagai orang percaya. Begitu kita diselamatkan, Tuhan memulai yang dikenal sebagai pengudusan, yang mengajar kita untuk menjadi makin seperti Dia. Ini sebuah proses. Seperti yang terjadi pada Abraham, perlu waktu untuk kita memahami bagaimana berjalan dengan iman dan mempercayai yang tidak dapat kita lihat. Untuk bertumbuh dalam kesalehan, kita perlu belajar mendengar dan mentaati Bapa kita. Kita harus memilih setiap hari untuk mengikuti jalannya. Tetapi tindakan ini bukan kecenderungan alami, sehingga diperlukan yang namanya disiplin diri. Akan sangat membantu jika Anda menetapkan waktu secara teratur untuk merenungkan firman Tuhan. Nantikan sungguh-sungguh Tuhan berbicara pada Anda, dan dengarkanlah yang Dia katakan. Tulislah jurnal atau catatan di Alkitab Anda dengan tanggal dan perkataan Tuhan yang berkesan bagi Anda. Kemudian terapkan kebenaran yang Anda pelajari dan amati hasilnya. Saudara pendengar, mendengar suara Tuhan dan selaras dengan Roh-Nya merupakan bagian penting dari berjalan dengan iman. Tetapi semua ini tidak terjadi dengan sendirinya. Diperlukan ketekunan. Ibrani pasal 10 ayat 36. Seperti halnya olahraga fisik, semakin kita berlatih menguatkan otot-otot rohani kita, semakin proses itu akan menjadi bagian dari diri kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website

0: www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Petra, streaming radio.

untuk kami bisa menikmati, untuk kami bisa minum, dan kami bisa merasakan kesegaran yang sejati yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.

Lawanlah orang-orang yang melawan aku, ya Tuhan. Berperanglah melawan orang yang memerangi aku. Peganglah perisai, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah dipermalukan dan kena aib orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan dihina orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam ditiup angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, saat kita menjalani kehidupan sehari-hari, tentu rasa yang kita temukan ialah beragam. Kita bisa saja mendapati pengalaman yang menyenangkan dan membawa sukacita, namun juga bisa merasakan peristiwa yang sebaliknya, entah itu menyakitkan maupun juga mengecewakan. Apabila kita dihadapkan dengan masalah yang sukar atau sulit untuk kita hadapi, apa yang mungkin kita lakukan? Apakah ada dari antara sahabat Alkitab yang langsung berdoa? Atau justru terdiam, bingung, mau melakukan apa? Atau bahkan ada yang merasa kecewa terhadap diri sendiri karena merasa tidak mampu menghadapinya? Sahabat Alkitab, khawatir, takut, kecewa, bingung adalah hal-hal yang wajar kita alami. Siapapun dari antara kita pasti pernah mengalaminya. Siapapun pasti pernah mengalami rasanya hidup dalam kesesakan, kesedihan, dan ancaman. Penyebabnya bisa beragam, bisa permasalahan kesehatan, keuangan, persahabatan, hingga permusuhan, kecelakaan, dan bencana alam. Ada pula yang khawatir karena ancaman orang-orang yang memusuhinya. Sahabat Alkitab, perenungan kita hari ini diambil dari Mazmur 35 ayat 1-6 terjemahan baru edisi 2. Di bawah perikop, doa minta tolong terhadap musuh. Pada bagian ini, pemazmur Daud mengisahkan perasaannya yang membutuhkan bantuan, yaitu untuk melawan orang-orang yang berbuat jahat pada dirinya. Jelas sekali bagaimana Daud meminta peran Tuhan terhadap dirinya. Lawanlah orang-orang yang melawan aku, ya Tuhan. Berperanglah melawan orang-orang yang memerangi aku. Demikian pada ayat pertama. Daud meminta Tuhan untuk terlibat dan mengambil peran berperang terhadap musuh yang ingin memerangi dirinya. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, permohonan Daud kepada Tuhan bukanlah tanpa sebab dan alasan mendasar. Sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, sudah tentu dirinya memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Daud yakin permasalahan dan ancaman yang dihadapi olehnya dapat membantu dan ditolong oleh Tuhan. Dirinya yakin pada Tuhan yang mampu menolong dirinya untuk mendapatkan keadilan, karena Tuhan selalu adil kepada umat-Nya. Daud dalam ketakutan dan keresahannya memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengalahkan dan mempermalukan setiap lawannya. Ia menyemangati dirinya dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan pasti menolong dan akan berkata kepada Daud, "Akulah keselamatanmu." Demikian yang tertulis pada bagian akhir ayat yang ketiga. Di tengah tekanan perasaan takut, Daud mengandalkan Tuhan sebagai penyelamat hidupnya. Dalam situasi seperti ini, kita bisa bersama-sama melihat bagaimana penyerahan Daud atas dirinya kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, melalui perenungan tersebut kita bisa belajar bahwa dalam sebuah keadaan yang tidak kita suka, yang membuat perasaan kita tidak nyaman, bahkan dalam situasi yang menakutkan, kita diminta untuk tetap mengandalkan Tuhan. Namun, apakah mengandalkan Tuhan mengartikan diri untuk tidak berbuat apa-apa? Apakah dengan meminta pertolongan Tuhan membuat diri kita menjadi pasif? Tentu tidak demikian. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adalah menyadari bahwa sebagai manusia,
kita memiliki

0: keterbatasan. Kita tidak perlu gusar dan kecewa. Tuhan juga tahu bahwa kita adalah makhluk hidup yang rapuh dan terbatas. Sebagai orang Kristen yang beriman, kita diminta untuk mengandalkan Tuhan karena kita diajarkan untuk tidak hidup egois. Tidak serta-merta merasa hebat dan merasa bisa mengandalkan diri sendiri. Dalam kehidupan sosial, melalui perenungan hari ini, kita diajarkan untuk terus merawat relasi dengan sesama karena keterbatasan yang kita miliki tadi. Terbatas artinya kita butuh membangun hubungan spiritual yang baik dengan Tuhan, juga membangun relasi dan kemitraan yang baik dengan sesama kita manusia. Selamat untuk merenungkannya. Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Bukalah hati, jiwa, dan roh kita untuk diselamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
1: Untuk menyemarakan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Sekali lagi, tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2024. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
8: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
10: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Lima koma tujuh Petra FM.